0: karena masyarakat kita libatkan, mereka ada jualan di pasar, dan kita berikan pemahaman sehingga mereka jaga lingkungan, terutama kebersihan. Kita tidak usah buang sampah sembarangan, karena ini hal ini sangat penting sekali. Namanya kita buka destinasi pariwisata itu harus kita jaga tempat.
1: Tourists also pay a small fee, about $20 per boat, to enter the area. The money is shared among three nearby villages, helping fund conservation and local livelihoods. It's a model of how smart tourism can protect nature while supporting those who depend on it. But here in Raja Ampat, sustainability isn't enforced by law. It's guided by faith.
0: Ada lagi kita buat aturan dari gereja, namanya sasi. Jadi kalau dia langgar apa yang kita sudah macam dia jarin ke, mau bom ke di situ. Tapi kalau dia langgar otomatis dia bisa sakit. Makanya orang itu sangat takut sekali dengan apa yang dikatakan sasi dari gereja.
1: Raja Ampat proves that travel can protect, not destroy. Across Southeast Asia, journeys are changing from selfies to stories, from taking to giving back.